0: TV Kuantan. Sini borok-rok Adin Zati Adibasi Mani. Sehingga sobotani pula Maicanai di kanai ma.
1: Sehingga
0: sobotani pula Mongolian di Prasa. Sehingga sobotani pula Maicanai di kanai Memungkaham tongai Serengai ahai. Sehingga asom ayo to borok Tanah dengan ibagini Kudu Sabra bobra sini Josef soya. Kay abu ni bagi nai, saya amit dati o jenis.
1: Aw.
0: Jom dini ni wak tok, kay bolong kau tahu bebang mampai yo.
1: Abu no.
0: Dini wak kay cara mau kelai tok tom sa. Tar pore mufu, teng mas, dini musui.
1: Aw.
0: Musui. Tar pore musok, bibin no rakom.
1: Aw.
0: Kay ning bono le bahi kere romit tuhui canai ba.
1: Abu no ta.
0: Kilai tongo kogi putari tu payo.
1: Aw.
0: Kay abu besar budi naji.
1: Aw.
0: Biang ti borok laju.
1: Aw.
0: Aze cinta darah rok. Abu markeno mana warang.
1: Borok ni abu fondi rok ma tektis.
0: Ya fondi je mana
1: abu. Abu belai warna masing cah. Aw.
0: Warna masing cah. Kay tahu. Borok nak kesaran ani. Rizki kita subuh besar le mana ida?
1: Abun ta.
0: Kita besar le nunggu nombong no boleh borong ni kerjeng saya tong ni.
1: Abun no
0: besar le rizki buat hari mana?
1: Rizki mana ya?
0: Kita abun ni asrong kan? Kita ni aku kolong aku wah ya pang wati ya pang bisnes ke?
1: Aw.
0: Wati ya pang no ya monbabe wandal wati rome monbabe kelai nai. Oh mal kotor rom nam bagi nai duk tonta ko.
1: Aw.
0: Kai utok setong ini bagi ingat abu nong kita kerja burak no abu kai tu.
1: Aw.
0: Abu bangkla sayi kelain nai.
1: Acha.
0: Abu bahai no u di kene tok setu syarat tuhan ada sapa yo.
1: Ii.
0: Ada kau tamu rini apa yang saka.
1: Acha.
0: Ubo tako gumane eksala no kai kita tangsa kau tu.
1: Ii.
0: Kai arah abu kasih kangkai no atamu ada wan abu berazak.
1: Abu no.
0: Arah kasih lepasnya kupsa ke kupsa takko.
1: Aw.
0: Kupsa takba hangi macam basko kelai na hangi baran mandang ini apa keromi atom sarap om tikin soru.
1: Aw.
0: Om tik kelai ini uga tabuk tak kasih kok basko bongkai. Ini borong muni suze dugo kesana ni zaman tengrong ni bisingo. Tengje dugo kesama ini bini no babi bipran tongi tongan ini mau bukan siapa ni pondi.
1: Pondi. Apa no?
0: Ini Tinya ano romah sangkai bumbui nuseng.
1: Aw.
0: Rompe atau tu tahu ini dia kiklayu.
1: Ini kiklayu.
0: Ini kiklayu. Kita ini bisingo tu bosoi tonglek kepala.
1: Tonggo.
0: Kita tamu nuse kabur mui tonggar ke sana ni amno bumbi buci ataku.
1: Aw.
0: Kita jokon amno sana sangkai deng sangkai cota ataku.
1: Abu nuta. Aw.
0: Cota sangkai jangkayu ke sana ataku.
1: Aw.
0: Kita abu hasil ni borong robot tahu.
1: Aw.
0: Orang ring di sini nukta seng.
1: Aw.
0: Di sini orang komprolubon lobby.
1: Abu no.
0: Eh, hampir gay di tongkang gay.
1: Kecai tongway kata. Kecai tongway kata.
0: Aw. Kecai ni, sini je matai cokai. Tomong ngan ni kau je matai tongan ni kau abu no pohi tongway kata.
1: Pohi tongway, oh selfie sugi tongway.
0: Kau ni oh je duk thonma ba. Orang tamat rasa tiga, tenggereng apa makai kereng zak.
1: Makai kereng zak, aw.
0: Eh, ada bawa suwi naik ni mana? Arey, mau baru sebelah zaga.
1: Do.
0: Bujina dorkar. Bujina dorkar. Mana? Abu mu ya salah tam ni bagi kiklay.
1: Ah.
0: Anu ramla bagi kiklay yo.
1: Abu no.
0: Kaya aduk thorman itu sone aktei karo.
1: Ah.
0: Jadi mana butanan ibagi?
1: Butanan ibagi. Orang
0: tu bal matanu butanan ibagi ni thono.
1: Thono.
0: Ya itu sekitar kotong na dorkar.
1: Definitely.
0: Kita yang tuh bohok payah tinggal.
1: Abu no.
0: Kita tahu sini rum tenggurung naik jarak sini. Oh hasil oh jarak tong naik dok. Padu tong naik dok. Abu kom man yakin tuh duk tong naik dok.
1: Oh ma.
0: Bosok kanai duk tong naik dok. Borok yakin tuh sangga ti bong ni lah.
1: Belai kini kiri masing sya.
0: Bisa kata kiri masing sya.
1: Jorab bawa nama masing sya. Oke. Aja kau neng dugo kelai ya kelai tong nani. Eba, amti hari koraksa sukan sing, naik tu gigi kari nani je, duguk lai aja.
0: Matik. Karena tahu ke moneta awas tangka. Tu yo tongi naik kumi baju tu lai man sama.
1: Aw.
0: Samakro tahu pisai orang tu ni. Samakro cina orang sarang tu.
1: Aw.
0: Tahu bebang korap teh bebang. Tu nama di borong mang tahu.
1: Abun.
0: Aron tangi ni kan neng ateng kering log.
1: Tengah
0: kok kumi. Tujuh jam tengah ni nampak baik baru tu dorip ayat ni dah.
1: Pai ni mah, aw.
0: Pai yang ini wathari cajak tak sih.
1: Abu no.
0: Wathari cajak mana bung ya warai yo kelai di tak ko.
1: Aw.
0: Bung na bumi yo kesai ni

0: nih ya takuk. Halo?
1: Halo.
0: Eh, ini yang network dok kita sekarang nih, ini kurang serai-serai ke payang itu kan? Eh, asam-asam kurang kena wa, asam-asam kena ya apa yang gu?
1: Oh.
0: Tapi kalau ini tabu kena kan, ini pun mungkin sangat dipozakan nih.
1: Oh, yang dundrai pak kami ini ronjon.
0: Aw, dundrai ini ronjon na. Dah aku angkat tabung ni semung nolai do neng saja man cagredi.
1: Semung tabung kamu, madam.
0: Tabung ni punya ni semung ka. Sini tiba hasil ni tak lay bisio pot mesri award mana isabo.
1: 2020 bisini ni na.
0: Ini tak lay bisini.
1: Mong keto sini kogro bay sikirin sini Narendra Chandra Debrama.
0: Aw, Narendra to engsuk ya. Nore Chandra Debrama, hambai belai kira. Aw, belai ya hambai takuk no.
1: Hambai.
0: Aw. Pada yang kau zrawo seng pula ni sengmung Simon lagi ya, tak lay. Bisiwa potmosri award mana ini sini terperhatikan ni Nore Chandra Debrama, bung kakok pro kok tamam hairok. Tapi education, hanya ke rengsereng thani bo bini. Belai kena kotor kuk bini samung tunggu. Pada ozro hanya hai kogduk tekesya. Aw, kogduk pai tungha hanya hai yasagi nelene ozro kogduk apa? Sabu ba tungfi. Hello?
2: Hello. Bayi ko di perkaham.
0: Aw, di perkaham lam sogo. Sabu nga sagari di?
2: Bayi ang te kordolan birja sama ba nol tondor dapur matahap.
0: Aw, belai nya hambai. Da ko tanai bisi wole sabu man saide man sagari di sini. Tirpul hasil ni neo, teh korok sa.
2: Tanah di sini dah. Mungkin, tanah di sini.
0: Aku dah ko abu Maya hangat sini tirpul hasil itu tapsu dor tu korok tam. Mana korok tam pot masri awat man ka abu bising ko tak lay kaisa semanu kaisa u hamza kaisa do semanu sabu man ka. Aw, dah aku hambai. Pada yang kau suruh seng Simon lagi ya, tak lagi bisi mana hingga tu Nore Chandra Debrama, Simon ni, Simon no, buat masri ya, buat mana ini sabo. Pada hanya hari sini orang nurut ni kau duduk supaya tiongka sabun ka, kau duduk ya sakit nilai nai, pada. Hello.
3: Hello.
0: Lam suka di program ya, Faro.
3: Konica
0: Saidong. Aw, dah aku sakre deh buku aku rasa
3: semanu mana torubala tengkana torubala dapur mak.
0: Aw, semanu mana ipo ya?
3: Tapi malam mana bobo?
0: Hafin no, omu ke port masri ya wat bobo man ka? Hafin, bokah alka sugat manta.
3: Asyik, mana Saiman ya?
0: Aw, hambai. Aw, hadi ozrawo sini. Gradukus pandawo semanu tak lay. Baik, seman ni. Tak lagi di sini kita tu senjor tu no stress-stress ke seman lagi ya. Seman o potmosri award jini tipu hasil ni manai sabung ka. Pada yang kaya anggur no sinaran koktuk nombor korsak-kruksu seman ya panang gai tonggui mano koktuk nombor saya kenal nai 0381-2326253 hanya hai sapi nai 0381-2326253. Okok tung nombor baik kering di tay kering gay sahur di. Tabung ni sengbungo semanu sini tipu hasil ni pot masri award manai sabo. Hello.
4: Hello, tay saya mak kering sih
0: kan? Aau dosa di.
4: Orang no dosa hang na.
0: Aau bela na hambai bukuk na. Ibono.
4: Hambai.
0: Hari ini kita sudah seng Simon lagi ya. Simon orang mana yang ke Profesor Orunodoy Saha, bongka, anjurawa Tripura University ni. Kaisa Vice Chancellor tong mani. Bini belai keno. Sakthari samung kai mani ring nogo abun bagai bo Padma Sri Award bo manka. Profesor Orunodoy Saha. Hari ini kita sudah seng Simon lagi ya. Simon orang mana itu? Hamsa wo.

0: Nou, kan ik dan ons harassa poen dok meg hars epim zuin to radio kuspanda, ozra dong arze molika nog bij patazora titolane. Pagin kehanya hai, kokdu passing o tanglane, kokdu gokrunzakba sabobato. Hallo? Hallo? Au, paimani no, koran kanayangi, kokduk zo witanka. Hanya hai, uzrawo kokduk pai, don't puka, kokduk yasagin elene, uzrawo kokduk grunzakba, sabobato. Hallo?
1: Monika, hai dongo.
0: Au, lam sogo di forka ham, hanya hai.
1: Abo, monipuri film, kahetongo boom, nee.
0: Abo sering kan? Aau, tapi kalau di am sumsang kena tanya yang kita kah?
1: Bapa, awak mama ni abo barat person ni kaya, abo bobo ni sinta
0: na. Aye.
1: Kalau Manipuri film kah, tu bung, ne bung.
0: Aau, belanya hamba. Aye, apa no?
1: Apa no ngan? Tapi telefon line no sto dah.
0: Aye, asma sam kisah kuno, technical kisah problem jenisan tu.
1: Onik pun orang ngan kah, mana pasal ni ada na.
0: Aau.
1: Dang
0: makalaja. Thik no bong no. Hambai. Aku gosrau sung Simon laika. Bapta award manai tak lani bisio. Abu no pula cini India ni toke dong bisingo kaisa toke fano a award maya ko. Bong nei kaisa Manipur film. Abu no direct kaya. Lakshmi Priya Devi. Tapi abu khabritis Academy film award abu London Royal Festival Hall. Abo award rumani zaka. Pagi ini hanya hai sing tekisha zaka wo tekisha sing munggu sini jora wo bisik kiri kaba hanya hai tang lainnya. Pagi ini tabuk hanya hai sini terbuka hasti wo no sing kipili pali nai. Sing Simon no sing kubu kena terunggu kebang mana sini terbuka hasti ni. Zee butai ni bisinggu. Isiri hanzak nai, bobo tanyo hanzak. Aw, abo hengke tang hanyo sengka nakade. Padi hengke je tabugo seng androso belai kino patar hastewo roho zagi tonggo hini saimano. Tirpura ni kaisa Queen Pineapple Festival soliwi tongmani. Abo bo zagawo tabuk ngi tong. Sini baru tak kau tahu ni bisingo no Tripura ni global ni kaisa Tripura ni Queen Festival. Tabuk enggak jong mani, abo bo thayo bo zagawo enggak jong. Padahal kita hanya hai kau tu pasingo tangi nelayan ini kau tu kau kerengsak pas sabo bato. Hello.
2: Hello. Abo. Ewat. Rumah ni tak.
0: Hello. Pada yang kau zara wajeng hanya hai ani korang no korang yang merugi asalnya payi tongmani bagai online cahsui rika. Hanya hai tadi saya kau tu pajak tongma bagai asalnya nelayan yang zara wajeng kau tu kau bah sabo bato. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Lam sokodi porka hamya paro.
3: Hello, lam tua, madam.
0: Sabon ka sagradi. Aw, lam sego.
3: Ini kan nak neman kogrok.
0: Aw, Jeffro, ekta tamu ini damsa tamu ruh hingga Hindi panu kanaimanya, kog brok panu kanaimanya.
3: Tabu kanai?
0: Tabu kanai dia kuis pandang itu.
3: Abu tapi lagi.
0: Dah, aku hamba ya, zorau kog tu bayi kol kering pidi.
3: Abu tapi lagi.
0: Padi kau zorau sing singlay cangmani tilfrani kuin. Pineapple Festival, tabuk enggak jong mani, abo bosa kau enggak jong. Hanya hai kau tu pasangan tongkah, ya segini lah nih, kau tu kau bah, sabo batok.

Padahal jauh hanya hai tetang sersamung kenalannya sini buku konika. Sahur mani ani bagai okna totok sersamung. Kumar sanu tei olka yakni bai sabzak sersamung damani tokeni.

0: Asasarote khanatoto grisa mungnoro khanaka norokni hamjakma sini khatungwa pandawa phari hanyo hai ojora wo kokdu phasingo thangai nelai nei kokdu khringchak sabobato. Hello?
1: The bus?
0: Ojora wo hanyo hai tamjani khorang srai srai yamun bagai lan chasui maroka. Hadi teki sa kogdu kurunzak tuma ba ya sa kinalay pina yung surawo kogdu ko ba sa babatong pi. Hello?
1: Hello, madam?
0: Hello, lam sa kogdi por ka hamya paro?
1: Di por ka ham, madam? All sa doy harimalaya, madam? Hadar basa makwaka na.
0: Jotuno.
1: Asa ka bukatong kunang suko, madam?
0: Tabuli nang liya na bula.
1: Da. Miltina tiare sanam oh sanam le zaman madam
0: iskime zina iskime token bung tamun kha
1: iskime zina iskime mana
0: au abuno film
1: abuno
0: film ni bung waboro samung babun khana nai
1: e film bung abuno zam abuno ang ke dilgal khain madam
0: e khlaidi
1: gaya Udaipur Moharani ni sin takura jo Gayang jambu jalan sin takuk bisrai. Gayang orang takon sin damilan. Gay sini pelabang ina sukrai. Gayang engko kekau jalan sin mama dirdes. Gayang senang kau sin bayon jeli. Gay neng masa tongai madam.
0: Dada. Hambai dia ko.
1: Hambai.
0: Pada ini kita sudah buat hanya hari seminggu lagi, cinta aku sahijin dulu ni kena tukar mana resam. Pada tak kerja sekolah dua jam lagi ni lepas ini, abang yang keluar nolong ni kena tukar mana resam, kena layan. Hello.
2: The person.
0: Pada ini sudah buat korang selesai ini yang mana bagi hanya hari lain sahui malu fikir tak kerja hanya hari pajak tunggu bah ya segelayu naik desa. Hello,
3: my dear Kaham.
0: Nifor Kaham, Lam Sago.
3: I am Toksa Kamini Sadon.
0: Sadon Toksa Kamini.
3: I am Tongle.
0: Kaham Tong, Kanda Tong Songri, Sagar Yagota, Sadon Nungbo.
3: They
0: share Made Malay and Malaya.
3: Hambai.
0: Hanya orang itu hanya hai seng seiman lagi, tapi kok tu jasanya pun rasa mungkinan ni pasing tang lainnya orang itu seng kena lainnya. Bridges ni kena toksa kawan rasa mungkin hezu sepenuh meaya.

Ada yang kena tutur sama nak kena nani hanyi kau hekah orang mikari yang dilwalet, okey ni okna tutur sama. Kumar sana tay orang kaya ni bayar sabsa sama.